ambil buk mak ngarang ino tuan yang ngarang kawang ngain kagak lewen kongur siripin ngur kangamain makadual gayul ngurai dia ukurah.

Pala mirinja walu, mendinga yang uru alang yul ngobong gawa yako. Yugata, tarok yun minan yul nguna wala lambuk makko yan. Uni li wanga lil malang ulil ngunin nanukal wanga malayin kongur. Habitar nga yung uni pong gawan, tarok chaju uru walang kam. Kwa yul nguwala matu wangam, pala numalangin kala wanga lil malang ulil. Ni wana minumak kan wakang orkan namin. Si pungri yin wangang or malang or ngunin na makadwa li malanin na diang bala. Kangunin li yin matu yako nirpan mire cura lil malang lil. Mana prutun malan buturo. Kapala niya ngayon ngunin darok cacu irwa lang. Kapala niya miri bili. Takan darpuyo punggawa yako kurini ye. Kangay pangal wanga makari yako jiriya. Kalau buk mak na yul ngunwal al merci na ngunwilin walang gin kalan ja walal wang alil malang ulil ya ko nirpan arawin ja. Kangun yung diramu ya ko jau chip ja kan ninan wang ur ya ko nesrit makarong ja kalali. Yur jau sip ja ngun ya yaratang ur ngul walang wal ya ko wal debit kal. Kangun yung bunggawan bamat mo ja debit ja ya ko. Talgan ngunili wang ur ya ko ngur. Bethlehem, makarongja Judea, palangai pinakon jauh cipta marcin de, palain wangal Bethlehem linda, ya kunir panau, nan wangja ngai unulian wangalil, pinan mon monin wanga jauh sepkon, meninggal David kaliaratangur.

0: Yung emi aku Andrew Gurui, sama katuram ka napanga HK ka napanga ro interview. Olmana jalpan nyako ngacip mingun. Cina langanya naro rekam tau nyaman ko nalpen history ngacil. Ngurung tau ka kandaru tau ka jinang balangan makasang living jinang bala. Iya yo. Yo jangan malanya naro lurkun rekam tau. Alman ko wikam tau jen. Yolngo radio le. Yo jangan ro. Napa ni? Wekam nan kau le, nan rakam tau.
1: Yo, ayam dango, bukti bang, harung ayam kantin dalam work tuan kalian go, kahir kalai hab, ngaran liman, nangal, nampian macin jam bang anakku, mana pan min, wangkali nguruk li macin jam mah, banyak lah ya, undal pala, kalian kah, mewaj. Ka dangun ralin kapat na dangun kalewin kun ka enet tango ka unan bala wap tuan puko wap dangunan bala kali yo dangun nga napukanyi dan ka jaman ka perkayo na perkayo nalpian nga napukanyan jama ka panayan akun murukay marimi jama yun ngo nga napiling ko ka naan dangun nga ran ajib mo nyako. Yo balanya ni dan jaman dan gandrang bangin anak pula jambro time pada ya pula jayu kah mana pun min ngalapal mi kah bulu tanggungan apun yang people mana pun minan kah ngalapal mi mari mikung kayuan kah yang people yo ngaran makan kah kung kayuan bela anak piling kah beli jalan tirang lingkungan mungkin kuan anak piling pula jambro walau yo. Kena lamir kalau wal ngokang unal pala kalian kumkang unal nalang unal pala kalian milingin bim anak pelingkung kaiwan murkau anak pemang masin mari min bayung ya jamayo bisele mari min murkai pada jamam lacu mari min murkai pelanya penangat tayau udah biar incat unai pelanya bican bidada kacapa. Unong dama lah, palangan apu, panyalaya kong jip tuan, palayana, kong manapan min, kong kaiwanan, manapan minan, ral manapan minan ngan apu. Yo, walaupun fisiri ngan apu, manapan min, rampangin, banayol ngo, kamunanga, kayol ngo, yan ngan apu, ay walaupun manapan kong kaiwan min, padalaya fisiri ngam, kuya ngambili, kuya banya marimilatyo, community wo kung kaya daw ako aman kangan wika antika nyan malaban nyan layan lacuk wan antika ngana pumang wachinan murkaon bukmak na jamar kulim ngalapal mim mahang wachin bayang waya naon ngaliri iyo yang atay dito na iyo na ngana po na mahang wachinam ka murkaon ngana po nangal pa na yaral misi na rin malay. Kapulo nga na piling ko pa niya. Kung kayo damiwara, yun ko malalida, kapulo bahay mga napuay, lakon malaman apanmin. Hindi siya dawam, kanapu manapanminan. Kaya kuya, kung kayo daw, nalpian nga napuro kung kayo mi. Bili nga napu, dango, china ko yung irimaway, rahal manapanmin. Kapulo nga napu nga ro, pirkay yun, bulo bala, jama, murukay. Ngunong na malamal, tuman ba nga napu ka, jama, dango, pirkay yun. Murukai ma, yo, cajt ma murkaun indikwanan. Mana pan mina? Nampak jangan cajt macam apa malang building mana pelingko? Mana pan mina pun cajt? Kau belum nak kunwari pemalang mala? Yo lungo pada kaninan, pada layaninan ngan apa malam mana pan min? Pisiling ada kating karun mina kungan apa? Yo darangan mina ngan apa ngaruh? Kole cuman mi, kan kau ngamun rami. Piling anak pelingku na padang jambatku anak pungaro ral manapan mi ngunong nao malangu lakon ngariri laun maya punung ulanya mala anak pungo baik ya manapan mi yo beli yo jenang balaya kanya mabicana kam wakuro ngaro makangka ngaranya apan buayak jin ya jenang buayak jin manal cakaro narang ulanya liun malangu rom do. Panjangan apa yang ngan kau maringgi baik kuya, kangan apa panjang baik kuya kangan apa mau kau maringgi, panjangan aje ngan makan jinan mana mana panmin, urung urungo kabel yang people yo baik yang main game main me ral war ngalma mana pan men ayak ngalma kung naru man men belanya tangom ya jina om jina mana on wari pun yo ngoyo at na ka nga ngan ka on ka dunit na wichun yang people ba bayangon belit yo belanya ya beli ngana puka dang mang wachi pele nya na ndang nyuman ka jama yo kung ka udaum mana puaro karun talkum muakuru ka kung ka unmi ngal maro yo ngwara na pai mangal ma puai yo belanya
0: wala nga ya kombiya
1: yo dang ma kan karun ma dang ma ya burpa yang naik kena wali pun mana ada buku men kau wali pun ada terangkan anak anda anak kamu bila ngayam tangguh jin aku pai ma aru ayan ini ngom nyaku ian ma wan gori jin aku dalin bui yo apa
0: lagi yo panjang ma jual panjang aku ngacip mengenyaku ka ngamen ma kadang yo ngori dia 88.9 jinal kalimat ko age care. Yo.
2: Yo, ngaraya ko jimen kembolo. Ka you're listening to 88.9 New Radio. Dial galen ko.

0: Joo, tämä on niin tyyvyy juuri täällä, niin tuota on rakka.
1: Nukua kaapu rakka.
2: Tuonka mulla on rakka, mulla on
1: rakka. 1, 2, 3, 4, 5.
3: Jakka ngayon.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Para bang ba mali.
1: Tambara lukkar paman 2 o'clock na kalki. Tol nga nga lao tanya na na. Wait pix nga la lukkar na. Yan na kalki ara brida ng nalcha na na. Dala lakti na na. Brida ang wala wala win na maya teka. Kasi ang wala wala. Nahuto nga rin na wala win na maya. Sawa yo, kakambara yo. Penada ya ramat la kamera.
2: Pumuru ya ramat.
1: Ni, atu ala ya balang ay deka, kalek ngan ya marak kari. Walok, tu ala balak kalek ngan. Angun ya balang ay karuan ya kan nawi. Nawi ya na. Ya come real now we
2: yo
1: yo na akan za bel maksa o kanga bla bla
2: nya bile
1: nga na za za tran re nya kunya erana ya ta nya ba mer nya ba ma jana pro ni jam ko le kanga bla za o ba na bla jam ko le Kolong le, kuku betul ada kamera. Kang apa? Tahu, punya kang apa? Eh, muktra, saya found muktra. Bulan kau kurang ada found ngama.
2: Wah, itu lawan kau ni kau yang.
1: Hei, kau ni, di rumah. Nah,
2: nah, apa wangan?
1: Ma wangan ada lo, perlu. Ma, paman anak perlu le school, paman gol belakang dah pam, gol anak perlu le Venista, macam nyerap tu anak perlu shop tu lah, gula, paman kau ni wang ah, malu, anak pengalaman ni benar ada orang, unyi anak perlu ngat tu lengan shop, taran orang, aku unyi anak perlu taran orang, kedua lagi record jengkang orang, kadal cina. Mula-mula start dengan tengok belakang ni education center, na adult education center, na tengoknya lah. 1, 2, 3, kadua lah nanti le pun saya nampak lintara orang. Enam le child care center, na ngai tengok belakang. Unik lah nampak orang ngai lintara arah macam naik gold malay.
2: Eh,
1: pam tengok ni naunya, anak kadua ngai we. Naunya. Workshop kedua lepas ni nursery, unyi anak pun gue aku technical school ya aku. Paling anak pun post primary orang gue unyi 10 gue, iya 10 gue kalau pun gue na unyi school, post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang ambil wang kalau pun na, angunyi wang anak pun gue kalau adult education center ngatil gue. Awalnya lihat orang ngatil yang school darah orang la ngah 15 nama milenya 16 milenya orang belanda, pada yang lima arti yang aku kam work experience ko literacy jama taruk diorang taruk orang ngatil ni jama literacy center orang, unyil ngatil ni first pun dia jama orang, yo, golongan apa orang le takar jaga paman.
2: Agar ajar tem.
1: Kalau nggak perlu ni, spinis cak macam shop li. Rupiah lepas jam mana pun punya. Aku mana perlu?
2: Nalen.
1: Tuan lah, urulana. Unda kalah tu nya, ipulana yang macam ni. Ipulana. Kalau yang perlu lah. Panik kita nak berjalan untuk ke anak, baru nggak dapat beriyo.
2: Nih,
1: buluk ketika panik kita juga nak ada kulit juga nak ada penting juga.
2: Wah,
1: nggak tadi bawa apa drink kabur.
2: Abu,
1: laut nak beri, wang kan amat cerah beri cerminan teh kalau, cerah nggak terlalu ni beri kesimpulan kalau, tengah kat orang kat teh kalau. Telo ban bapu melil yul nganya rikau ko pinural bala nya la rangi pota kalau mil minyana yul nganya ali de yang anak perungu kayul kalan ini
2: baful nak
1: kalan ini nak mulih dengan kacang yang anak perungu kalan yang tu namanya kacang punya kayak Ang mga bir ka narang ng wala nila orange pa na mapalit na nit niya. Bali na bilog ko na win karugo mix. Bala na rule na bian na nit ko na niya. Ako pa rin ni Martin niya ni na kaya ko da ng kula. Bala lumur na bala lumur na na. Lumur lumur na puk na ng kula na na ni. Na na na kuya na na yor na pala nit la. Nama ni boleh na, na yang net, terima la kurung ni, parah na, na orang, unyi na net, la pin na unyi aku ni, bi, orang yang orang pelang orang ya, mungkin mah,
4: iya,
1: awak pelang burung je, apa ni yang betul betul ukan na lebih bermal ya, marah ni yang apa ni yang ukan na, orang aku ni panik lecual, akan na lewa friends kau ikan.
5: This is Jocelyn, and you're listening to Yungle Radio.

0: Yo, Bookmark, Namre. You're listening to Yolngu Radio. They are Brick Brick. 88.9 FM.
1: You want me to pull on a mabier mactao?
2: You mean Connor? Bamana. I look at now the Bunana Pulua in a Kuya, Pacana Rangilla, Rangan of Natiluang.
3: Burum.
2: Wait, now it's in car. What your own yama? Wangal. I'm going to go to the house. Pala ya rob tunale. Aku kunda wana beli pulak obanya laru na. Wang aja kunda brown obanya obanya kacet. Wang aja cik memang aja. Jurungu ni mungkin specialan mungkin beli kunda mungkin. Yang ana beli ni laka na mangu cimir wang aja kunda. Abi beli rabi kunda. Wapa ni ana perlu ni mana angkara ana perlu lah kupai orang ni ana kupai virk tu ni perlu. Jual kopi ni angkara ni, kamar wapa ni orang ni belakang ni orang ni. Nak kuna kam dalam moya ko. Minta urut ko, chicken jamah meru, chicken ada lala jamah. Kau ni punya, tak kamera pula, mera pria meru mera jalan orang ni nak paman.
1: Felicity ya ko,
2: tak. Felicity got Miss Ross, you. Miss Ross, take a yako. Pukubria, remember, take a me. Well, I'm going to drink a cup of biscuit. Kau drink kau kena kapu. Kalanya. Kau orang nak perlu oleh anak kap. Apa nak perlu kapu anda ramenya le? Ambil pamat kan. Saya kalau orang yang pun kau diri pun boleh aja lah. Panon ni tau. Harap tu nak dah. Apa sekolah? Ngerti minyak ni golong le, golong lah, mai yang le. Pula teka mereka, ngerti minyak. Kalau ngerti minyak, kalau kena apa kau betul golong le. Cita minyak le, nana pernah le. Ipo lah dia cipu ngerti aku berakal, punya kali. Mana pun kita mau ngerti minyak le. Ngal ngerti minyak, ngerti minyak. Wah, nak kau nak apa kau betul le biar le.
1: Okay.
2: I'm not going to be able to get a little bit of a Ni, macam yang mana? Beranak.
1: Mak, tu memang kau tu orang
2: walalah yang uli. Kau biar jadi walang untuk dap tu, na. Biar apa ni nama? Anak perlu biar dap tu. Angkat nak pun kau orang ngau le. Repo. Gor, enak beri. Angkat macamnya apa? Ko, nomor ko, hal macam biasa cara ben. Awal izin kan nolak, kawan kan nana pun pernah waktu otot nol, wanik. Apa berle? Tar, ben. Ran kan ni kata ena. Kau finish tak? Kau mana pernah lihara na? Amar tinjau nak kawan nol otot lirik.
1: Yeah,
2: lirik otot nol. Anu yang mana kerja tak? Kau cara nama muka yang mana? Kemarin minyak nanya le pulang ke nama dia.
1: Oh,
2: beli na, baju. Warin minyak kau le, pengalap lapar merenpor. Bapa kau? Marul minyale ka bur next day ka school ngora na na minyale. Ngara ko bian lipo ko mar tete ka ngai. Pamal. Ngara ni bin chulo dar pamal.
3: Mura tarin ko jo tarin.
2: Biwala ko ir ko na ngai wanga jo miak to ngai ngoni miak ko ipuna. No no tya buko mar tete bin ka na bala buko mar tete. Ngai yo ka mar tete buttu na benara na. Ngara nyon ngai ya ko pum da pamanya bin chulo. Be, mamla. Tar pemimpin tu kau naya kakaknya nak. Bangai ruang kau jangan ngah. Kau aku, wah, na na mari orang rim seven orang rim seven. Mana for multi grade kau ni, dah. Mari orang. Ayuh mari ngah pakai orang jam berapa ni cem? Okay, who won? Begini lah. Kebaya mamla. Abi jangan kata awak ya, kata orang budget punya. Ni okay. Ni, mana harap ya? Mana harap tau?
3: Mana harap tau?
2: Mana harap tau?

0: My name is Patrick McKenzie, and you're listening to Yungle Radio 88.9 FM.
1: Yo, tama de TV, yo, tara na tu tao, rakka.
2: Nukwa ka, prakpa.
1: Tuang ka mula na bang pa mula na, kaya?
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Yaka nga ya.
2: 1, 2, 3, 4, 5. Para bang pa mula.
1: Ano nang ba? Thank you.
2: Tambara lukar pamana 3, 2 o'clock na kalki. Tol nga nga lao tanya na na. Wait, pix nga la lukar na. Yan up kalki ara bilidang unar chana na. Dala lakti na na. Bilidang wala wala win na maya teka. Kasi yan nga bala bila. Na utu nga rana wala win na ma. Sawa yu. Kakambara yu. Pero nada, ya era la cámara.
1: ¿Cómo no era más?
2: A tu vale, ya para la gente, cale con la llama maracari. Bueno, tú le pero cale con la. Hago una para la gente, carro, ya acá, Naui. Naui, ya na. Ya comer, Naui. Nah, mereka kemasan. Biar muka o kanga apa ni?
1: Kau ni pilih pilih
2: ngan lah. Ngan lah dah tu nanti. Kau ni erana. Ya itu ni. Baik mera. Nih, paman jangan perlu ni jamur kule. Kau ngapa tahu? Paman jangan perlu jamur kule. Kau orang ni, kau lupa dah lah kamera. Kau ngapa tahu? Nih, kau ngapa? Eh, muktra. Sorry, phone, muktra. Bola kal ko lang ang phone nga ma.
3: Ito lang naman gawa niya kuya ko.
2: Dito na lang. Dito na lang.
1: Na. Ha? Mabrangan.
2: Mawangan na laro. Pulo. Ma. Paman na nabrangan ni school. Paman, kol pala kam sa pam. Kol na nabrangan. Benista, macam nyerap tu nak beli shop tu lah. Kula baru mikul wang ah, malu. Anak pengalaman pun ada itu lah. Unyi nak perlu ngat tu lah shop, taran awal. Kau unyi nak perlu taran awal lah. Kedua lah nyuwe kodin gang lah, kadal cina. Mula start nengen tengok belang unyi education center na, adult education center na, tengoknya lah. 1, 2, 3. Kau tuan nak ni deh. Pun saya nak berintar ya orang. Nak beli kan child care center orang itu yang apa lah. Unik lah nak perlu wang nak berintar ada macam ni. Gold malay.
1: Eh.
2: Pam. Tangan ni. Nampaknya. Anak kau tuan ni. Nampaknya. Workshop kau tuan lah balik ni. Nursery. Unik nak perlu ni aku technical school ya aku. Pada ni pun post primary orang ko, unyel 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na, unyel school, post primary orang la lakanya. Ada orang yang orang ambil wang kalau pun na, angun dia wang anak pun ko kalau dia orang education center ngatil ko. Angun dia ingat orang ngatil dia school ada orang la, na 15 na milenya. 16 million yang ada, berada. Balai yang lima arti, no kuam work experience ko, literacy jama. Taruk, diorang tu taruk, orang hati ni jama. Literacy center ngora. Unyer hati ni first pun dia jama ngora. Yo, golongan apa pun le, tak kalau tak paman.
1: Agar aja tem.
2: Golongan apa pun le, finish cak, macam shop li. Rupiah ada berapa jam, ada pentingnya. Aku, mana baru?
1: Nalen.
2: Tuanlah, ururana, ururana. Unda kah lelanya? Ipa lana, macam ni.
1: Ipa
2: lana. Kalau yang baru lah. Panik je, mana baru tangan kita kah ana? Baru ngalap pemberiyo.
1: Nih.
2: Boleh kerja. Panik je, nanti mana ada kulit kah ana? Everything kah?
1: Wah.
2: Ngatali bahaya mana baru drink? Kabur.
1: Abu.
2: Lau ina beri wang kan, macam cina beri cermin yang tehek kalau. Cina ngapalang ni beri tiket sim tehek kalau. Tengah kata orang kata ekal. Telur pan bapu melil yulungnya. Rikau ko pinjural. Bagai alanya lah. Berangi pun saya kalau mil minyak yulungnya. Ali dia yang anak perunggu kayul. Kalan ini.
1: Wah. Baful nak.
2: Kalan ini anak perunggu hidanya. Cuma yang anak perunggu kanya. Kenapa? Kacil. Mereka kaya lo. Ini malah itu kak narang yang orang yang orange warna apa ni? Nit ni ya. Banyak yang berlaku tu ni. Ini kalau mix. Banyak yang rule ni benda ni nit kau dah nanya. Aku pernah ni mati ni. Ini kaya kau dah ni nak kula. Banyak lumur, banyak lumur, lumur, lumur. Buku ni nak kula, nak ni. Nau ni nak kuiya ni nak ni. Jom banyak apa ni nit lah. Nah, memang bulu naya, naya net, tapi malah kulunginya parah na naul na. Unyina net, tapi na unyia aku nyepi. Ranging orang pelang orang ya, mungkin mah.
4: Iya.
2: Awak pelang burung je? Apa ni? Betul betul ukan yang lebih bermat ya. Mereka ni apa yang luka na? Rang aku nyepi panik lecet lah. Kanan ni friends kuikkan.
1: Wah.

0: Duan jawal lo 3 AM. Yo lo ngunjual kabarak ngora yang niak koro. Bayang wen jerau yuna.
1: Yo, ngara nyako, hango, ayo ngoko dangara, era ringo, ora ora gara, papurun, mai mengundarako, komat, ngari mengundarako, tatoy, kawako mengundarako, kalpo. Ngaman numaka yo ngowere yo, tiara, irkala, ayo.

0: Yo, Babu Interview, Ann Barana. Tao, ero la kama mia ponope.
1: Hello.
2: Hello, Yulung Radio.
1: Aranga, lavi, malat malat. Tolero da, ora la kama mia, bingo ro na tong, Saturday, last Sunday, Sunday. May bingo ro, baka, ngoro, ngirimu manawi, pokoman. Mia pono ngay, tirimuk, tirimuk, panalam.
2: Ni?
1: Tipala number 8.
2: Ni?
1: Marcia, Diva, number 8 le. Kajol ko dole niya. Numambala dole niya. Sangom numalingko, sangom. Meapun. Ayo, maria marama. Palamit bit tu na palapata dan. Ayaw rin niya dalung tu na lokana tawar. Aap na makanyalur kut na. Pala niya ni Briya na unala kalmak mo na ya. Briya na wala haray niya duk-duk meri. Koking ara ni meapun niya, sharing. Kira mo ma. Pengen ya, nama ngara, saya orang medek kopar berakun, saya kopar ni berdua kadek, pengen ya, kakurku family, undang kalau makul sande. Pengen ya, tawar ni ya, pelakir mabun, pulap, pelakir mabun, pulap, nak, dia pernah nampak title, dar kaya, mana karena, saya pun ya, ah, tu orang makya, bicara orang orang, ulur kut nama, ayam mandu ngara kadek, pengen ngomar cimara ma, kap. Bunuh beru ngade beru, kapo mereka ni ibu lembaga ni beru orang ha, yo, tu lah ni awap tunja, dari bumbung jaga ye, jodoh tun, ini bumbung jatara, najulu tu lah black one, ya itu lah ni, nampi jadi bumbung, walau ngirim bumbung bingkal makunya kapek kurang jatara, itu orang mukdar light cebaingun, hari jadi kurang ura, liter ni ura, hari jadi etirinya, hari jadi mereka jadi ni, bawa mereka ngirim bumbung, saya punya marama. Ini pun mana pula, pula open black one, pula waktu lah.
2: Nah, ini enda pun bawa.
1: Akar.
2: Ya, cuma tiga yang kali ini.
1: Eh, ramai pun dia pun bawa. Pula kalau
2: kamu ni nak jadi
1: najis taranya. Ya, aku tu lah Sunday.
2: Eke, ini pula biri attacking ini malah cina.
1: Lala, pula waktu. Aku tu pula pun bawa back for light off.
2: You thinking?
1: La dola jawab tu, la dola bayar guna ruai banyak la.
2: Nah, la tu murmur macam mana? Bayar guna
1: murmur macam mana? Muktu, bola pegu la ruai bayar light on bayar guna nama jawab tu.
2: Kena kerja. Kerja utaramu?
1: Rajuk mana baru jumpa open door, orang tua tu baru dengar lah orang. Macam apa orang tua ini?
2: Yo, tu almak ngama, real radio.

0: Tiobuk mak tiang oleh seven AM tu, matu ngama camat kure awa tiol yulung radio mor.
1: Lanya rai di murai muna di naranga wayru ni malang arai anmara. Lanya rai di murai muna wayru ni malang Mindo mindo ajuawei jeda mara iragani maraya vanamara jundi mindo mindo ajuawei jeda mara
2: Now we enterprises ngara Justin Gauricha abutu chinde makadiala 88.9 FM Yolmo Radio Kalunko

0: Yo le murkanga ma. Yo ngurayre out the alma. Yo men mak.
1: Yo gadon yang uni uni di kabulo na malimur dao ngarakang upan limur tumici bulu nga ma dao ngarapal merongong limurongong maladual.
2: Nanti limurong aljal kan ukang orang lokong or. Ini akan ngana pun mereka itu perangal. Tuali merubah pulih carir menma. Walkan loli ni nan kerambangi. Mayu walang. Walalai. Malut mereka ngomenda. Marmair. Nal kati jumpala. Ini nan walkan rambangi. Marcin walkan rambangi. Lepul walkan rambangi nakoro. Nakoro walkan marcin rambangi. War pun rambangi. Ya kau langgal nak kan orang mulan nama lah. Mar mana lembur, mar yang dua lewang gan lembur jambar pengajar wang ganian. Jual dia jambar pengawang gan. Yang aku kuma lewang gan mak mar mana. Par pun lembur aku kuma lembur ya. Mar mana jambar pengaw. Just cukup mana nak kata ke jumpa lah. Makanya lu kopi, tapi udah kuat apa? Angai ngundang orang kerja kopi, angai orang kerja kopi, buk mak ya, alright, main mak. Ini nak melakukan soal wang gani orang. Harangan mati luar lang, ini nak melakukan orang kala. Kong dua kong boleh orang jual orang kala, ini nak kong kong kong dua orang yang kangar, malu rumah dua orang. Limai mengalap bagai bagai menangal, mai menjemurong, bagai orang menangal, mai mal orang utara jarakal, mil mengam malak kerja, ngamal tu jarakal walang, rom jarakal walang menangal, wang gany, balanya beli nak mai memerah merikin marma, rom jualan wang ganyan, yo, nangawalkan. Mana melakukan korban mereka, melakukan dipal, mana melakukan korban men, mana memerang, melakukan acting, mana kalau melakukan malu walau, mana menyembelih, nanti melakukan ini mana memerda, yo, palingnya, pijar beli mana melakukan ini. Bijir beli orang kat ni nan malu orang nak malu memanda, nanti orang ni nan, orang kan malu orang ni nan bijir beli, wana orang malu wana ayah kan ni nan, macam apa orang, malu orang kan lelak kamu orang berpun lembur kurungan beri ayah kelu lembur, wang gan orang beli ngan marah, orang wang gan, ngan marah wang gan lembur, yang ni jadi pun orang marah lu lembur. Yo, nang alangkan dua lelalang. Roma langwang kaingol, nang alangwang kaingol. Everything wang kaingol alang. Nakku alangwang kaingol, wara alangwang kaingol. Mana kau alangwang kaingol? Ya, kau mana kau alang different bayang.
3: Diang balangai ka Rom galion ka. Yurta terangai ke Rom, ya ke Rom ini napurkanenan ini mesin yurta, yo kaya kena bukan balanya malak malak kun dua lima ruka malak malam, ini napurkanenan beli napurnyalkan malaki kungal. Babat meringoy walal nang ada nyak kun kan katui mangi kual katui wak kui ngalengkan mangi kungal ka yak kapalanya room uli tua nang ay room kata watun siangun bala yang uli ingkan napro ngatin janinan ka butuh itu naprokan ka Ulana na perlu nak kunkan ia kerja mah. Angai na perlu kan nak kun babat peringun jawalal kawangan right period yo right period kaya kawal kana perbeja kam oleh ni main makter ka mal tun garako ka botu ni tun dako arang ni dia ka balik tun mam angon ni tun dako orang acara air ka bak ma maci una ngapa keu na mala gere ongunya siap ongunya siap na sto tu bak ma kana perlu ni jo aran jo ni balik tun mam pikang ay kanwa kuangan rakoy yo ka ngulong ina perkaninan nao yo pala nya kam ulanya nya kuna perkan ulanya ya kurja mamil ma yo ngual ka ngapa kwal wala perkan banik ngatang wala ngapa ki jamala ngai wawa ina perkan bina bejo yo Pinaya sati, ngayon na purungan banik ngatang or morning na purung limar kinya, ngayon lebih kina. Yuli din ning barpurubak maram na manangir barpuni ngata. Ya pigan, yo. Ayong nyo na pala kung manangir na yun. Binat, ka bitata, ka bopo, ka seba. Pala nya mala na pon manangin tangun nya perlu nyualkan ngain wawan binaya sati ja yakang atta guru permain makongal yan ngai bikin akam ninau ya ko kabang nyungo breakfast kabang nyungo dinna tapi ya kanina na perlu kan main makongal school na perlu kan school na perlu kan jadi ya kabala nya nak pun school dual school walka kamang kita walka everything ko juan ja Napa yang ni kan yang lor kon mangetin nanti anak pukan jama na wokir eh ka bingung ina pun wal ngoleh bikin akam kacu mari cual ke wanya kian matu ka mari ke kana pru tu ka butul kian malang wanya ni matu malang ya kur jama ka mari kian na pukan bukmak na pria wering ka walal mial kuror Mari kita perkan marjun apa? Tawa perang anak penyengal ini kanyawe, maipal. Tapi ya, yo, kaya kan ngaraman gede yang belakangnya kunyai kurat wonder. Oye napa kan makin ngadi ubut curicur, kamario, kabapau, dia yang belak. Langatil ya. Yo.
4: Ana ngai kanguni ngurungul lukun ja ngai jal kriya na ngai ngai tangali kelang.
3: Ngonya ngai kan lukun ja ngai tangal. Ngali kelang kon kalcan. Rom na li kelang. Yo ngai kan apurun malapan merinja. Kalka kunye le rom lel. Tapi jagam. Ngonya ni tuan tuan ni markinan kan na ngalan dir pana perdone. Kangun ini tuna ya kerja ma, nanti tu ya kerja ma, apa tadi pengun ini jual karenan, kangun ini jualkan napurung lakangal, kau ripurum, ya kurbalanya, ya nak kau ya kurbalanya kam, dagri unamir, ya kan itu bulu kari, yo, ya kan itu bulu kari tipal rum lil. Yo ka butuh yo na puan nina na perkan main mak ngal wala
4: ana wi punyi kan na ngal belanya mere walo mala na na kunni kan mit tina ngal kan na kunni kan mit tina ngun mari gitin
3: angun ning ngalang kan mari gitin kan na ngal ngarakan ngun mala rom na ngal til kororoy ngarakan na ngal rom Umnya bela manik yang ngulang yang apa yang nak perukan ngunye ni nyuap curia ikur linja. Ngunye beli ngalan ngulang kalau cakap ngunye ni curia ikur dia material. Kak, nak perukan ngunye jo, nakkan, bayang ngunye cubur lokare. Bicara walkan, nak perukan dil kurorong. Apa, nak dil kuror dia apa ngunye nak perukan walal tarjal kungal. Unya lingin nga napurkan marangal bulu right pili yindin militer right pili Yo beli ngolongin galak kamu nyengana perlu nyuara dari kiang pengala, kormul pengala. Yo, kamu nyengai galak kalbi cakam. Ya kali itu tas, ngaya tam itu ngam mau nyalka, oh ya pau nyalka, oh ya pau panikin, oh kapu ongat tanggulana ya kamanangi. Yo, kunyi walkan apa perlu repri aja, kat kunyi ina perlu macam nang aja ni repri, kat bayang aja kan happen, kat urip perlu, bocor, kamu lukur cemok, yor walangan wangan ngadi bapa, kat bayang walkan bocor itu, yo kat laca walangan. Kang alwalangan bala rarak kalalil panik manja. Yo ngunyu alwalkan ini rarak kalal. Yo 1 month, 2 month, 3 month. Abala ruangan bang alwalai. Yo udah Korean alwalkan margin mendingai kanan kebab baca piwangan.
1: Yo katanya tu dia alna perukan artam dua lidi tahu. Kamanik kaya ngatil ngama kaya lala bukurongir.